Amazoko na gongi ambe chimatanga chidungona uzawa yake yake igote mbetara na duma. Duma guti timbi na kekereke, epi kekereke atimbi tara na duma. Un vrai Lola.

singira migina Jefferson Zigara bandal sikwa sika sumo ya da fronde kiluka table ronda sila katete ni maa asango tida fronde kiluka rengati buzu fransi na tipezi munga uku ilansan kupe table ronda a passer table ronda aussi n'a